0: kese ba
1: na
0: agunara ba ma lenko asholing ina jalo yenyewe kese ba bi my shola irodi nfm kanyoro lenga na giranya ina tupea comes kamwamko mzuri sana nikidumerishara nikidumunore mapema tena zaidi airenganate orori lengai my nfm yes
1: Gladys Krambara Gavana
0: Karibu oleng Gladys
1: This is Kambaya
0: Amen
1: Gwere gana yendo yendo yendo yendo
0: yendo Oo
1: Ma Mbiri nara yini
0: Mm-hmm
1: Kere mabwone mangalaga maria kajegi Eti maya mamini tinti miti teyegi
0: Tewe negita mogi
1: Ewe ewae
0: Ehe
1: Kere niare
0: Oo
1: Begini kita ada sini aku mau berbeda begini habra mumpanga. Oh lola ini 75.
0: Oh.
1: Nah aku orang dengan nyawa lori nyekai terlari. Karena nyuni.
0: Oh.
1: Karena kita baru mereka wan. Nah agaknya golong oleh kamu karena marah habra ambil tu rasa jo ainya langkai.
0: Oh.
1: Nek para bayi nangga jangan kai.
0: Kesemua.
1: Na
0: ugo regra bwo mere yawane ndo getu za rolling. Ah era na ndo getu
1: na
0: Kora bengo gya duka ya nene kain.
1: Yeah.
0: Kora bengo gya duka ya nene kain.
1: Eh.
0: Wen yare na nyoba.
1: Yen ngogya duka.
0: Kanyobe nyare na naishanga iduo meragoro ya mugora bene duka ya nene kain ngogya duka ya.
1: Eh.
0: Agora ngo gya duka na nobar matunda of course kagore nanare te diete te tolchamba leden kage o gitubukuto tolchamba leden kora ngo

0: Tina baiterutua eiterutua malaika aboitare ndoyia tunganak. Nemuti enkop tenka?
1: Tengare.
0: Kore ngoki number 3? Mm. Ketejoki nai kore ngoki ekai naa keji oruasa. Emeneja?
1: Oruasa.
0: Keji apa ina ngoki oruasa. Kore enankai nasuji kai naa nosesin.
1: Mejara.
0: Kore ngoki number 3 hapo sasa ndio sijui kama unakumbuka. Sawa sawa shuling. Wow. Wala idiriwa ni nagitangena kitu mtu kila asubuhi. Kwanzia saa 11 na nusu nelurwe na alo. Negi njangaya na shita ngara kipo kubo oyawa erishata ainelingi nagitangena tangar nisu. Kwa ritata na jumaine angamura rasimu yalungane po kino yengo mono. Ara sayere kwanzia saa 12 mpaka desa 2 kamili. Kore nambari yonko mono, normoso na pishana areisiet, arena udo, ongwanile, ongwani mnyet. Normoso na pishana areisiet, arena udo, ongwanile, ongwani mnyet. Na nambari ito shalungani pokin, oyiwe nko mono, tena agenye. Kiara 2 hours, na omon, tapasali maitumiane na sai. Ngore ngititi shatat kutidaikani, neki omon, nikiruko rore lankai, neasangai. Mbae eare, kiara nko mono na kigira iterundari kineja? Yes, ndarikini tomoniuni elaba gile udo na ngolo ngisiet kia rapa yiki ntero yonko muno kaisil gaji ntero wa reten ndam noti nonok ntero wa reten ke wan minjali meki grabu go fully amwela lege jiru shie narondi 40 days yetu wada aliki eneki nko na kino 40 days kwanzia na ndarikini tomoniuni mpaka kenya ndarikini isieto laba le tomonobo ayuno omona juta pasali mate jingwe na omona amoni nyana baye ea nata we mpuko roto elari le 2026 te kalenda engurupil te kalenda emayan peki ndo kita hapo njereni peki buwada menjale kore nkilo ini nduraye kwanzia januari mpaka mpaka lava leto monobo ikira umon ila hapo nane na kilo iyo lava leto monobo o lava leto monari to njereni ya meneja
2: yes
0: na kuta pasali mate retana ta teretana kiti ya kitaba iyo ngora inyo entalipe nyo enkanginyi tayo lankanginyi tenguton ayuni ngerundokitini la omonokine nolongi pokira 40 narani nonok mbai nonok dijuto me lasima pa amba 40 edim na amba arake arake uni arake ngwan arake nabishan arake tomonari lakini minta a list sabok kwane toko natokitini gira omonoki miriki na atipika ndokitini na ipirare engiruri yankai hallelujah
2: Amen.
0: Mirikino atipika ntokitin naipirare nyo egiruri enkai. Njere, enkai ayu na ningisia yere. Mesi sola iruri ene. Erapa lang yu kaisho yu orbishop lang shagenisho. Nejoki enkai erapa moya na kila tarishiru na ine anagonjeka malaria. Nejo, najoki enkai tiniki nchi unyeta atele malaria pa maigil. Nejoki naisia iye. Mesi sola iruri ene. Ara sini nye ye shoma rudumu, shoma tiyaki enkai, njoki maisia iya tini. Kore tiatua nena babo wakin, notomba are na ipirare nkisia iya rankai. Nabo, notoltungana lio monoki meraju lenkangi nye. Ngeru nkarne nye. Kila siku kwa siku 40 lazima piki mpote nkarne lelo rungana kila siku. For 40 days ki na intajiu, intajiu fulani. For 40 days, kila siku. Number 2, naibiranta yangi tori yankai. Nai, nita asagia na. Nai, nchoki maisia ya tena. Misi sangai.
2: Amen.
0: Mbani nchoki yankai tiniki ntas. Aragisi, nchoki maisia ya tena. Kajendu ngure tol nyangusi. Nol kisaruni na mnyaki.
2: Na jalfredole na mpaso.
0: Kiyo, kiyo jumane. Na ropil. FM.

0: Lelo lomonto ndorobu Jamayan FM. Mayan igdesheni naritolo shulema etashama lenyora sambur oichamus lambaringo esula tele kipia nenyora kajado neti jenga yenaro
1: Mayan
0: ashamu ye oisabeke yuokine maila patenebo
2: Mayan FM Mayan FM
3: ilomon long kasedini
4: kakwa nena na kutotoko ya tiatu lo shumu
5: ebukunyeta serikali ya shumata
6: omeshoma atuangishumu

0: Mayan FM.
1: Kino sagi ye nadi nka sedi ni tatara Ibuidare entiomasi Emmanuel Olegisemei opike ile liono
2: Sepa katukundi jaki greko nambati atu nka kenya mayen Kenga mani anasimu inyile lo kile kupuwa kile SMS le Facebook Nga igra jukuturu mnyame kenywa Tiatu nka kenya mayen
3: Ndugu yanku, etu wakene ni juga lukani lindukuru Wake sabari ku
2: Yes, safari.
3: Kenya kerana malu ya malu nak.
2: Kita angkara saya angkara najis safari.
3: Yes, safari engko.
2: Ini malang wanya safari engko.
3: Ingin saya kalah gua.
2: Orang yang belalang cakap apa? Kau kerja cuaca empat.
3: Gua jawa kerana dari Jokowi.
2: Aduh, nak kutuk kan jumpa ni, nak kutuk ini. Orang yang belalang wasa gem. Kau kerja cuaca empat. Belalang ayam sengkin. Kira nengko. Ila bagai kawai. Kau itu bagai kawai. Kaya ngarang ini, nak safari engko.
3: Dengar ni aku saja kerja beri malum dara oleh muncul.
2: Oleh muncul, ya.
3: Kabisa tiada kerja macam ayam.
2: Asal yang kerja ini bagitahu pokoknya kemaju kerja kita, mungkin yang tiada yang kerja macam ayam.
3: Yang kerja macam ayam FM. Ada yang kerja macam ayam.
4: Good morning.
3: Good morning to you.
4: Dia masih yang.
2: Wei.
4: Good morning.
2: Morning, morning, morning.
4: Ega malangannya air rau rau, agak dua sih canggah nanya ke sedai.
2: Kalau lagi ni buah pun kita naas apa?
4: Ini nolong kita timang sami oke lah sebab orang ni jom merah, namun dia jaga merah namun juga.
3: Mungkin na nolong yang hati dengan nak na nolong hati ni macam.
4: Jom masalah orang ni mungkin di mana umur juga. Tawal lah.
2: Nolong buah beli pun naas apa? Marus na nolong, na kali muka juga sih. Orang buah beli ni pelu.
4: Rara. Sejari umur ini ji, air lain na, net jangkai ini ji, air jauh ini ji, macam itu dimana orang hanya life romlu.
2: Ayah dah.
3: No urus yang diganti masih na, agen nyorhan aku na naibal.
4: Aiyah, kalau lelai ru korai rasi naibal, ayah umur dia rara. Rara itu kalau macam sah, orang yang jauh sah saja, ayah leher itu dah rara kot.
3: Atari.
4: Pak bangki di leher dia nak apa mai lah? Ah, dah yang nak media, jangan malah dengan nasional dulu ni.
3: Jo.
4: Aduman-dumannya itu sana tu jadi bang rabu subuh. Kalau mari langkah malah segol boh kita mesti apa je nak bagi. Yang kali kali mama sampai ke siang dah kau boleh lupa. Mama maya dah lawan jadi orang kawan jani. Lawan di sana kasih. Nama mencari siang dah kau beli ni. Nama masana nama masuk siang dah kau boleh jadi. Masalah pok lah ini orang di sini tidak sulit aja pok. Nanti dominya aja ni mah apa sahaja yang kaya nak rugi juga.
3: Masholing.
4: Ini ramai yang nama yang dah yang kaya.
2: Aiyah, juga pok ni kita mikirnya.
3: Angka kena mah yang FM.
2: Iru ke?
5: Ibu oleh.
3: Ibu oleh.
5: Mama, Junia mana yang murid lah lara India masih?
2: Woi.
5: Ibu oleh.
2: Ibu oleh kena angka kena mama Junia.
5: Hello, nama Rdomu gula. Aduman langgang lainnya, kalau begini di kalau dah serajin pada tadi.
3: Jo.
5: Kalau serajin lainnya. Kalau serajin mana?
3: Yes.
5: Menuju. Orang jauh nomor kan nai? Obabai? Orang ramu? Langgang boh, begini di kalau dah sana yang orang tadi.
3: Jo.
5: Langgang lagi begini di kalau dah serajin jemsi.
3: Ah, sih.
5: Ada muka kena aku kena karon nak tari, onorui, pergi yang lejele nasi yang dah sarannya, tajuk bagi miria malian dah yang kajanya nama yang,
3: asholing,
5: orang bilal dia dah mati,
3: asholing mama Jun, tu ni mana orang saruji Gen Z,
2: orang saruji,
3: orang muzik Gen Z,
2: ni juga tu dulu nyamik ni,
3: engkau kena malian FM.
6: Eh, saya nak buat nolong.
3: Wei.
6: Saya nak kagaknya.
3: Ibu oleng.
6: Entah macam yang.
2: Wei.
6: Ibu oleng anak Rusia nak dulu.
2: Ibu oleng anak Rusia.
6: Hehehe. Saya nadi Allah mengganti. Ini nadi untuk anak muda Rusia nak murni nadi oleng mendera. Iki Allah bayu kena.
2: Iki bala. Iki kalau dah nasib.
6: Kalau dah tu nasib. Kalau dah nak dekat kerja orang bayar. Kaya dia kena buat sendiri orang bayar. Nasib darah mana ni?
2: Agar dia nyokap subuh.
6: Kau dah ada Robi.
3: Asyik deh Yone Robi pi. Miki ada nyamali. Yang kijab agak sabuk.
6: Ya baik.
7: Karibu.
8: Asidai pi? Mikiata nyamali. Keje nino? Keje ayi nkake nino?
7: Kesidi si nangaka na ibi mire nyamali.
8: Oho.
7: Na iwo neja. Wala doma domo ulua meke nywa. Ngera ine no ikirende na arwa yalai. Anga wale rumwe wakende yoro sei. Anga wale sonda wakende rikirone nilai. Anga wale vesula wakende rikirongo wale. Ondo iya ala rasero wakin.
8: Ndiyo.
7: Erikiru herizi. Ondo iya urumole liyambo wakin ando inei.
8: Yes.
7: O mamalere paranda angenyo mamarizi. Mama heana. Onda ite ngize heni.
8: Asholi. Thank you. Ndugu yangu chitakuwa buwendo ndo ke Biblia.
2: Yeah.
8: Chitakuwa buwa Biblia. Unawa serata yi ni sumu.
2: Kalasa yoga sumu serata.
8: Yeah. Ele ganyan. Atudua Biblia po Biblia na jo haya kaka. Kigusa kedu yaldo nga alanga buwana.
2: Kigusa wana alanga buwana.
8: Yeah. Shoshile kaya rasa ya rasa ke Biblia. Nijeru nkano tabo loko ki. Nijeru kaya ini jera bulu noiwe inejo. Noibu kena jo mera ina imuze gireti.
2: Wae, tebi bilia.
8: Mama yule na bugo wa sahai.
2: Nare ne muti ekiri. Aya, ule kuye eti na lolo nga ekiri. Nwa kama sebo wakini nkama juki njita mekenyo na mama mesha klo Moses Turere. Eti musiru ne jogopo wakini njita mekenyo tiatua enka kenya. Ema yene film. Shweli nkaranja na bala. Eti mbrona jenol churu ne jogopo wakini njito amekenyo asani ngoma itai. Eti musonele meka mkene kumekucha ni mwa kama sebo wakini nkama juki njita mekenyo. Keje nko jitona juu ene Facebook.
8: Asida yule nge nko jitona jene Facebook mko lenge likili kwa tungana kwa great hori kili kule nye. Ulti ekio bole kushoto nejo good morning. Tiatu nka kenya maa jene fema tumbiro nta etu yosubu kei. Orikasis nanga eti mbrigo na jene kipa keri kijana mtamu good morning kutoka Bungoma town. Na nijitu dal maska nyinge barti eti mbrigo na jene shango e. Ndukeso I Peterson good morning maa jene fema. I am getting you loud and clear. Tumbiro nta etu baragi eti mbrigo na jene ontulu. Na nijitu jitu osim na melo gashuma mamititi mulu na jo ole kaito riri na gari nwa kenge malunga na vogi ni juki nyito maapera matare ame nyanka ikina aroke sikara. Honorable Dominic, good morning kutoko subuko irobi tenebo Simon Simba wa makana ni jatu mite nkitashini ya maji na firmati webuye tenebo Senja Patrick ole Senja nejo kama kawaida tena lolda matike dumunyete siri ya niki njanka ya na shei nejo niki tumite nkitashini ya maji na firmati tobera kita na Kenya. Good morning Amos Leteipa Senja atumiro ndatiu ololichani tenebo seni nye Peter Totu nejatu mite nkitashini ya maji na firmati ya uwa sote kaji ya doest na gara na inyo ye familia ipo ken my family ya ili report my brothers na majirani wetu. Okay. Good morning Ole Magilu Onyuki ne jerumire ngirashini ya maji na fama tabaraketi kitengela na green wa ndongana poko ne kimeri kitor mari poko lole shompa wa ndongana poko no nyini ngitwa nyankulo poko ntelulongata. It's Peter Teleu ne jo good morning Peter Lekshon Teleu temurugwa na jo Ole Polos lole Teleu te masura tuko ndani kabisa tetu nka Kenya maji FM. John Mokoi good morning ne jo tabala na matiwa kisiriani ndongana poko wala nyini ngitwa mainwa kenkema kutoka ormasai poken telulungata ulkulungana poka laini ningitote na Kenya keji ninye Philip Lekuria neje tumito yoka itabrageti mashuru iti lembole ya krashena gara inuwa kengama ulkulungana poka nui ningitote na Kenya tenebo sinyuri kilikuwa ile Ian Lamu neje tumito yoka itabrageti ya tuinkitashini ya maji ya FM neje gara inuwa kama saimu jankema lembulugwa na jolo pinyo Kajiado. Good morning Jared Ureri Mutureti ni jerumiro yoke tinya chichi secondary school tidia lenya Mira County. Evelyn Somwere Luisa Asho nejo good morning wazito ni mama na dubo yati mkori kata Kajiado County na gari nwakenki moromari ila ipo ken tenebo mama ina nyor nkaekai. Good morning Jospat Esho ni jerumiro ngitashini ya maji na fama jivi neji enatariore kiteng tenebo sininya Franco Esmara ni jerumiro tati mulu wana jongkareta tenebo Tanju James Kelembu nejo good morning Maya FM na wapata vizuri sana ajiwi eleduka kitokle Nairobi ngere no henge mal dunga na pokala ni rutana ke nyuti mu rwana joro parti maro irpori lebo ngito pamoja na my brothers Tanju Ezekiel urugulia ke kumu ogere no henge ma tena Kenya
2: ashole nkidu wa rante pokene kama ajike nyira me nyoto lubo to 40 to 40 ni garazo mengire sheni Maya FM
9: Ilomon longa sedini tiatu nka Kenya
10: Eremaya
9: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nena nabu ito doko ya Emu mbalo olomon
11: Mayan FM Ewangan Olo Show
12: Ewangan Olo Show
13: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentisheba nitobire nkolongino inage app nitume yokte ngoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumiyokte poki wejiniti mo sauti moyo.

0: Yes.
1: Na njoo gaya na na hito hop. Ah, tuku ni wujim bogi. Amu njoo bebu. Na njoo ya u.
0: Sure, Lynn.
1: Yang asa nungu bagidori ni tuku wane ki.
0: Yes.
1: Amu wana bia. Ada apa toh kamu sini ni? Ada sini kan bila lu gaya kirim. Kita lu gaya jam mugu cibu. Ai, ni siapa dua kawai tapi ni bia. Then no one wanted to live with that young guy.
0: Live with that young guy.
2: We don't know about that.
1: Yang buat aku ingin itu tumbuh yang apa ia apa?
0: Asyik lagi yang aku sini melihat.
1: Yang buat yang itu sudah ni jangan lagi gunung jangan gunung pira dulu beli sendiri nak main jual lagi lagi apa nua apa mesti jumpa.
2: Ini contoh monok juga siakan nari tanah
0: itu.
2: Aku relawan mikir.
0: Mesaite juga relawan. Kau boleh lewat rumah mabuk juga nari sih.
2: Yes.
0: Mereka bawa ni buk juga meron ninja, mana orang yang rayu.
2: Meron ninja.
0: Nini kejeng juru mabuk juga. Nini kene nama milih tanah itu. Rambo kerang merah kini kerang kiri kaca. Mesabor juga relawan ini.
2: Imagine.
0: Mau ni tak?
2: Mau ni orang atau foto?
0: Kau dia masih di dalam nak buat kerja balai. Nampak kita nak kiu nak kau orang nari pun nak faham apa yang serikali. Kes ini juru serikali yang naru kena juru orang mula orang liuku ni jangan kata juru. Lelo polisi rojo gini embongal orang lawan si fake.
2: Enjoy
0: benyong arana enjoy bertanya si.
2: Boleh pih bunga nasi.
0: Ida nak kerja juru serikali amu. Biro kena kai nengko berhalal lawan mama.
2: Nah ada. Nana jika bunga exhibit. Dan jago itu kita buat rumia.
3: I'm going to go to the FM.
0: Ingkisiat aku.
3: Oh, sudah sih yang borong gua. Sudah kalau sabun yang ada lagi. Borong juga rabi naro borong gua.
0: Yang borong di babi.
3: Ini mesti mirroran tapi sudah iway lagi nanti kan?
0: Siapa irong borong gua?
3: Magiran. Ini mirroran dah mana dalam aja ni. Unar nunggu nanti jam siapa nih tu? Aja nana doli. Saya orang mana?
0: Entio.
3: Nama raya nesu. Raya nesu na ni, ni dogi mana si longko, baju ni na nung mira seseragam. Amaja ni na raja sayi.
0: Jio.
3: Orang na dogi na ibi, na raya na tapi doang kara. Nego na bo nungi ni, kan je langkara je nung. Nego na muruna iya je seseragam. Ibu iya nesu na robi.
0: Yes.
3: Arasi arasi arasi ibu iya robi awal, na wan na wal na alon nego.
2: Ibu ki.
3: Anu saja ni mana
0: tu? Pei bogi ni apa kalau la nerap bim?
3: Ini bogi ni kalau la nerap bim dong.
0: Hanya pi bogi je iu orang la alu, eh, nampur tu saya jolol deh sana.
2: Jadi sudah jengkar lagi ya, la alu.
3: Ada nampur lagi mah, dua orang bawa bawa naik mah. Nah, dongnya nara ya la nyah, ayah nggak saya rohmu, ayah nggak saya rohmu.
0: Mama di mana rompur gua?
2: Yang bogi nama.
4: Wore Ebola na emoyan torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake kedi loshon lelatiam neisha na nigribom wore Ebola na kita suroi tenembungo sarge aragen kamla koltungan yotam kita suroi si e munkilani oltungan yotam erkara shule ruwata ngikompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itom si tenembungo sesen loltungani owa Ebola wore bulabule na moyan na Gaya ko imololong, egitidwa logonyo leng, ining emionto mputo sesin, elorode mkwashoge, nilopishote nebosi, ewaltungani osarge limintekim. Tendola jo, eatakulobulabul, arasho, eatoltungani liyolum. Tekebaike on, ni wash report, iwashe simu meshomo 719, ninguru yambata esio kinotum. Toripoke on, erishar poke, sojanka ikto sabuni, wengkare narukum. Aragea sishore, alcohol sanitizer. Minye kake lopat, aragea netaroto kwaltungani, otakulobulabul. Tenaki, ye ora maritoltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimpot ilobisani le biotishum minto ki aparan ilosho noto limugia jo ketia na muyan na adenelo metaa ebayi taparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mwobom na adenidol eatorbulabul ilia na muyan tosho report inakatake minto ki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo eyayi matadit lelo olone tumiki ebola nimikinto ki si aeta
5: tamana ormarenke.

0: bashelengirengne simel ole sentero
1: le ba ke dide ole moride lo songa bagena yo sa o mwana imala kande ole ni moni ora to moni obo ke gira na kabu bare kuna sai gira jo yena kare busana to ramadi rengolo ni durara kare busana madi manari nebo ole ni moni enjo na na simel lo ru nde jo ngobo waro koni o ngwali kija matenyo
2: tiaro ramati
1: tengolo ni durara
3: Mayan FM, hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hola, Sandro.
5: Oh, you're right, Jennifer.
4: Suba.
5: Suba, what's your
4: name? Masyara.
3: Eo?
4: Suba, mama.
3: Eva.
4: Kani enda wini po, inanda matida.
3: Uh-huh.
4: Ogro, mwana mne po, le.
3: Yes.
4: Yanga mwala wongkona rewo.
3: Uh-huh.
4: Yanga mwala da una emera.
3: Mm-hmm.
4: Iliana mayani.
3: Uh-huh.
4: Oziri ya ngongai.
3: Uh-huh.
4: Oziri zinanyo.
3: Uh-huh.
4: Aja achole.
3: Ashebi.
1: Thank you, Jennifer. Demuri waldamata.
6: You have received a reverse.
1: Konasa hai.
2: Erasibura.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ya. Tadekenya?
2: Tadekenya na mapema.
3: Bayan FM, hello.
4: Alase.
5: Oye.
4: Tuwa leng.
5: So babi.
4: Ira lasana sengiji.
3: Aranga mua.
4: Makasih tadina.
3: Aha.
4: Karena mau biang mau jen.
3: Cegai nagob.
4: Yang sudah ya mau kawan dia ada normal.
3: Aha.
4: Lagi mau kawan dia ada kagak nanya kan jangka dia masih.
3: Asih.
4: Kita radio, kita radio usung kolon di.
3: Aha.
4: Nah, apa lah radio nama dia kolon arah Suriana.
3: Aha.
4: Apa nama dia kolon arah Suriana?
3: Yes.
4: Aja kita ada bagian lepas bagasi sebelumnya dah ada nombor jangan ada kita bolon tadi.
3: Aha.
4: Jadi jangan nama lah saya bawa kita lolong ada di dalam berhala jangan jangan kau ini mama roboy.
3: Aha.
4: Nada kerajaan kan kemudian ada urut dia jangan khusus dari dalam ni langsung ramai ya.
3: Aha.
4: Nada kerajaan jadi kerajaan madu macam balik jauh lah macam orang mulai ya.
3: Aha.
4: Eh, ada kerajaan kan kita cakap ini macam ada ada sini ni. Orang dua sama alor berdua.
3: Yes.
4: Eh, macam kerana tu dia ye juga, kini lagi tu, tu yang ada rasa robot kini lagi tu, mau masak ni jadi nampak mama leh, iba.
3: Mhm.
4: Macam kalau malam ni lah masuk, kalau malam ni jadi lagi ada masak, kalau malam ni ada.
3: Yes, ni jadi apa lagi?
4: Orang ni sama lah tu yang ada rasa lah masak.
3: Mhm.
4: Orang ni sama, ini ada rasa lah yang lain macam ni.
5: Ah, show leng.
4: Wasam juga leh, ada kerana.
1: Thank you.
6: You have received a reverse.
1: Weh. Entar sih juga lo mana ya mu? Asubuh nama apa mu?
2: Asubuh era euku.
3: Bayan FM hello.
7: Allah hello ngereng.
5: Oi.
7: Sobo ngereng naga na?
5: Sobo ngereng.
7: Iya macara.
3: Eo.
7: Mambo.
3: Poa sana.
7: Kedai nara nara bi.
3: Kesi dah ngereng.
7: I.
3: Eo embi angkat.
7: Udah menyangkal merah nyawal dokong.
3: Hmm.
7: Jangan ya rasanya jelas sedang belum kalau saya kira kalau ngabel belum nanya orang kiri yang sedang merah jaga.
3: Uh-huh.
7: Jauh kayak kau loh.
3: Uh-huh.
7: Aida mata.
5: Kenapa moyo?
7: Bowman, Bowman.
3: Yes.
7: Angkat soalnya apa kan? Ringkih pasien ni?
3: Asyik.
7: Anaknya dulu bawakin.
3: Uh-huh.
7: Posisi kau sosrawan.
3: Yes.
7: Kalau nak seorang ramah loh.
3: Uh-huh.
7: Obek rende ulo murungkar embol leyo jangan anda segera. Or masa bawakan naga ini ni nanti jalan dua ramah ni.
3: Uh-huh.
5: Yes.
7: Ada yang orang Maria Maria Allah hilang orang Mama jangan memegang nasihat dia Maria Maria makan sana nanda makan makan wajib.
5: Asholeng.
7: Ayah Allah hilang orang.
5: Thank you. Asholeng.
6: You have received a reverse.
1: Orang lain lagi yang nolak Safaricom, lagi yang lain by the way.
2: Tabisa.
1: Ya, muka darah bolong karena na.
2: Lerungan yang gel.
1: Enggak betul masa ni emir tapi yang nyo anjit. Emir ni je. Oh, ada orang lain tapi yang na emir nyo.
2: Enggak
1: nyo. Emir enggak anjit. Ama nadi mo bago na usa online yung dua banig yah reverse call.
2: Reverse.
1: Ama joko lang yung bilo.
2: Eh ame gusto niya ilo yung Robin.
1: Ah ah pa na nasa mo na rede ingiri guru benyo.
3: All
5: ng anak. Mayan alo.
7: Hello mayan alo.
5: Yes. Oye.
7: Good morning.
5: Sir Bobby.
7: Oh. Ola gira na ang kar. Ara ola marudugo gira ang kar na.
5: Tutungo gi. Ama gira ang amo.
7: Ola marudugo gira ang kulo.
5: Noi nyangulu, nyangulu.
7: Ya.
5: Tama ya nak naroi. Yaramayanagi. Amana irujo irunga senganye nirujo gemiga rapa nirujo gemiga ramanya.
7: Gemiga ramanya ra?
5: Kyar da filaba na na shiru na nyangarna na mayana gen mi hire ba ga buwa.
7: Ya.
5: Kyar afile na shiru nyangarna buwana.
7: Yes ba.
5: Yes.
7: Ora la mari dungo lo.
5: Eh.
7: Anda de no go shoira ngaroni.
5: Ho.
7: Agara iri dungo kana sai Florence.
5: Eh eh.
7: Baba
5: Jang.
7: Oh.
1: Thank you. Eh, aja na jigon line Safaricom.
2: Eh.
1: Mm, na mena ndo rikigen. Ndai ne ko na neja. Na line ba grace yori.
2: Mhm.
1: Moja tu.
2: Airtel
1: agira. Airtel beke yake. Yes.
5: Mayan. Mayan
4: sanalo.
5: Yes.
4: Allah
5: hey. Oi.
4: Tuba.
5: Sobo line.
3: Ah, me siluena.
5: Tiagio.
4: Kaina.
3: Masiara.
5: Tiagio.
4: Masi.
3: Eh.
5: Kanwarero nungu yesuluda kuna sai. Ikwaja, ikijiye ngai kwanza.
4: Yeah.
5: Kanwarero nungu yesuluda kuna sai.
4: Awarajo.
5: Hmm.
4: Musana baye ba majan.
5: Ikiji ngai.
4: Ama jeshe ya ormojen.
5: Ujoro sie mama jeshe ormojen. Ho, anoro. Ehe.
4: Nao mayana naja ala iba masiluda nala.
5: Ah, saa sita kitu moye. Kwaja, saa sita kitu moye.
4: Saa sita?
5: Niyelo na jaganyo ya saa sita?
4: Eee.
5: Na saa ta.
4: Tama la lado mara, yego ayo wole la mara desiday. Masa yego ya nga la angano de lolo mara. Ogrola indigo sila
5: de.
4: O libre le ambaga na payo maro ali. O na angano le sorango.
5: Oh.
4: E gide ambasa na yunga angano liya. Ombaba la yelele hego. No tiene.
5: Ah, sí.
4: Antes
5: de que
4: haya
5: la gasa, la
4: familia,
5: la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la
4: familia,
5: la familia, la
4: familia,
5: la familia, la familia, la familia, la familia,
4: la familia,
1: la familia, la
2: familia, la familia, la familia, la
1: Amego. Eh, amego. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay,
8: Olonongota
9: Baridi
8: Medungi
9: Meto
8: Orposimoro
9: Eora Kule
8: Rotian
9: Kisiriri
8: Esigirara
9: Nikitisi Naira Sirasa
8: Maji Moto
9: Tenebo Okatakala
8: Ndiringa Ujadu Ngirisheni No Namba Nabo Mayan FM
9: Itnabo Opo Intina Abishana Ewangan Olosho
8: Mayan FM

0: kabisa miko ro ne jitu bana re kona sai gradia ka bodu wala ni mon ta kona sai ri yana kenya sa ungando ina asamina mon ta nyoro udala ni mon karibu sana to atwa orama te unga so
1: mama yana lo
2: yana maya
1: yes
2: lahe
1: we ole so babi
2: nerobe
1: isi den nerobe ole
2: eh
1: lo yoga maya na
2: ake
1: e bai
2: ana ono ra yuzo giti
1: eh eh
2: nanga
1: munoja
2: ambu
1: tunacho
2: yes Nebol masa boh kena rumah saya, nenek. Nebol kau nebol kena di karibu ni orang mati.
1: Ah, showling.
2: Bodoh lagi amos
1: cara mana? Ah, showling amos. Kabisa showling isi mana kena ujud narsa ni kita jongan. Nah, songan oleh ini muncak mana saya rujian nak kenya. Kita kau buat nado kaya maja nalo.
2: Nalo.
1: Yes.
2: Bodoh.
1: Suka Daudi.
2: Iya, ada.
1: Yes.
2: Orang ini saya ni.
3: Arang amwa.
2: Yes. Aku nak makan lagi. Nak ada baik ada tidur lah. Jadi mana marah kau ni jauh macam ni? Jadi kalau mana boh kenal dua na, nari dua na, ayam mana dah bahasa, bah dulu mana bah?
1: Asholing.
2: Ayah.
1: Asholing Daudi. Kabisa ni jadi umbaran kena sayur lagi muka orang ni aja. Kalau saya jual na, orang kiri kau jual boleh terbaru bagi orang kena sayur ini kita sini.
3: Yes.
1: Nanti. Iroman Debbie Shop Angel Maraswa Iroman Debbie Shop Angel Maraswa yungu munu ormarita teka ni saa 18 revival teka jado town yala kwa mkulu Jumapili ndarikinito hii na ratikita mwona apishana olaba liudu izaru sauni kakenya omeraba kina saa isirendama iriko orei wati mbuku yoyil areto mwono ileo usalato junjere endu rolu nganak endu sinya eumata endu rolu pa yani Endurun kera, omera baiki ngotete na anakita. Encho olayamisho, ingwa orgilara lenye, nengwe nanayami orgilata lenye. Rada mwajo, yengoloke Jumapili, ndarikina ratikita monapisha na olaba ile udo, idara sauni enka Kenya, omera baiki sasirendama, teka niso singali ankai Bishop Encho. Mana sotaba ino olong, na abirumuki ashomo, anoruro isiye na mayan, na ji yungumono, or marita. Sumagisiko na buku na jo ene oil, are tikitam wile olaini ningoni.

0: Metabai kijuma, saro monobo enkakenya, ninga me enkitengena na gutu orore ilenkai. Enkitengena na nikiake Through the Bible, TTB, Tieto Mayan.
1: Kabisa na jeri mbare kuna saigira na kaburu wala ningu nana doi app ni kijoro ene Media Max Waves, ya kisha ajo yare na app kila wakati. Na ada simuno engkai na amdiga la uyo gatsha ringu na de signal shomo Google App Store ara ke Play Store ni ngoro na app ulingi binya po ken e mona kwansia de ngoro bin baka nyo ngaulele ditu meta bina ke laudent
2: kilia
1: ma de ngwa na ngoro mo jala ningu ni tada mo jala na shara na ke anjira njan kaul siga anjira njan kirisi ala me size
2: yes
1: na nyanda na budwa ne kiti ajo kesi banja ajo gru wala me Punya nak dulu, kuasa kulle. Belajar ada si dia kulu oleh. Nampak ramah sih nanya ke?
2: Arul duga.
1: Arah jono sih nih jamu, enyo.
2: Nampaket.
1: Masih nampaket. Mungkin ada tu mesti jenah nak. P.
2: Yes.
1: Mungkin jual apa nih ema? Jual supermarket, empty shelves. Yang ni boleh guna, noyik taran ni. Oshin naik ke dua tin tak guna, tak guna duga siapa guna oshin lah. Lad mai kon dogrin mokra betinyo
2: bure
1: di kulle wor no shine tema narara no shi naipi mi mulo sengira na ona no ala kodo na njire gemea mirusin jenyo mirusin jenena ishara na bena shidali na bena jorondo na jua lameyu na sapu na shata uleng uleng uleng na ona bidin para uleng ara yishi de gra ga jongore o na na osuam gra ko la jo daiki Kiyo ngishu mbukule timu kwa jet, hajo na asina no Tinebodo hii, ore lere mwoku Hapa kundolo ngi, tuwa basi nje kesho, this time round
2: Yes
1: Meraga rasi nasi nje nyo, shida Negradi ajo, kino ronyo, kasarani Naka isi neke, maki ajo, ama wala ini ngoni Amudu lalame yu, ala dalua Na oru shaipi ya wakasha nagro wajuu zaidi yu, lengu alami Ne yubi yubo leng
2: Yes
1: Kasari, deba sirka lisho yu Amudu kundolo ngi, deba sirka liye grama na Amera mana yu rice Ara tongo biyar masa na mana ada beliau sana ke? Nada gas ni share gafan ni orang ni nada kerja ada gajer kau fikir kerja ada gajinya mana? Mungkin nada jual gram mana? Nada share tengah lagi saya jisko kade? Ya lah misi.
2: Yes.
1: Eh? Aduh, mesti nak gafan itu ni lenarok. Jadi mesti nak bawa gue mau. Kita jual orang nak dia jadi kami m tu kita jual malu sendiri. Nada ramal jual aju. Elang ayah sebade nyo. Ternatim. Merah. Di sini gafan ni nyo. Mashinani.
2: Yes.
1: Ore bunge ita balaji la miti kila siku mashinani. Kake, ameje neje. Kariro sada ya kujua na karakula miu. Amera nyishi ministry naji in a special programs. Nuri nyangara la miu. Na wia ya kutuwa na kanda. Sindiyo?
2: Yes.
1: Nushiri kiasi na nanyo?
2: Na
1: ministry. Nushiri natiyo nushiri minisai Geoffrey Ruku. Nushiri na ministry public service and special programs. Na nushiri aburi na ministry. Na orang karena nanya malu anak, dah kini anda, dah kini kerja, dah kini nyow. Nasi ni si ministry naji, ni livestock.
2: Yes.
1: Nasi ni apa orang, dah kini kita cara daisy. Dah. Dah kini kurman, cara keliling, cara kurma, dah kini kujet. Ni orang rasa doya, rasa yo mu jadi nama si ni aku ilah balami. Ni ponu mu jadi aku bawa si naya punyo.
2: Balami.
1: Amai nama saya dah bawa nala ini pun, tangga lagi balami. Kiri ni kini noro. Kiru kenyang udang kisuh ni dengan kerana siapa jualan mewah, mewah ni BM, betul semua siapa yang ada kerana merahnya,
2: mewah ni.
1: Kiru dua kau ni, kau dua kau ni sendano, kau dua national government, no dua dah kena nak kisuh, kau kagin dah yang kerja kau yang orang ni ni siapa yang kerja, kau yang makar government lini, kau yang makar bunker lini, kau yang makar umen daripin, kau yang makar senator lini, kau yang makar dinyal arul disi sayangkan, kami kalau sih orang naya. Na mara jina emisi ya special programs Na yolo na imungkobu solisi sa ingine
2: Yes
1: Ambo dina na function enyo Edina ina tia shumara tia abu national government Na yolo sa ingine na imuldisi Yolo na imukawo ndu commissioner
3: Yolo na imuruna msaada bo wakini Nangara jala meni
4: Allahe nangine
3: Uwe
4: Nanu la mama mamu la
3: Ine Karibu sana
4: Allahe nilayo
3: Ehe Yes
4: Na wala yenye ramurubanga yenye mwenye
3: Ehe
4: Amuka jada center on every
3: Uwe
4: Nyama yenye yomu sada nikiru aduwa
3: Ata kidogo?
4: Ata nyama bo
3: Ama kudulungi kaya elargoka ama na ar siyasa
4: Hii
3: Kituwa kata imani siya yolame yu?
4: Kituwa kata yogini
3: Aji rangi kira ipangkar masa ya ngara kini Yolame yu yuwa na kira ipangka ngare nkujiti nyonda
4: Kituwa kata yogini na toko
3: Nya ukura rangi yu?
4: kura lainnya itu lari pulang. Ayo mikir dah, yo bersih nasi kita yang ni yo kita yang ni yo kerja jodoh.
3: Orang lepas orang lepas juga mana anda zaman itu, lepas itu orang ni kura, entah orang mana najis kura. Ini mungkin sih aju, ibu aju kura, mana malang tu kita najis.
4: Ibu lah, ibu lah
3: yo. Oh.
4: Ibu lah yo, yang ni yo kita bang.
3: Oh.
4: Ibu tiada lah yo ini, orang siapa yang ni jodoh, orang ini
3: sih. Oh.
4: Kalau orang marah ni, orang tu mana nak udin, mana mana.
3: Ya aku tu yara ni yer geseri tu yang ni agi ni indah yer geseri.
4: Ah aku.
3: Sye. Oh tiagi.
4: Ibu ala yer nolvi.
3: Aya, asyik oleh mama nonet.
1: Abu na baru si ini jeluma. Lo benyong kosin jaju hakir ini enyena.
2: Baik.
1: Biar amar nyo.
2: Biar amar sirka.
1: Nah hari ni ninggil baran. Amat amu kita boleh kau masih nani. Ne alami hizi ya mpolos Ne boni yao shoke ndae ndetu alami yu Uroro hizi alami yu Tawanchi maro wangari ni mijeju Eki nyamali
2: Yes
1: Kure yanda wongishwang Kure yanda hang Kure yankare Mingilu wanunu Nga kaki kala au Nibu udinja kubayakulika ya rukobesho
2: Nyerare sumash
1: Nyerare sumash Kaka hidi mtu miongufu nibu waki yare sumash Oya kala yu
3: Majera lo
4: Mwerigo yala
3: yu Iya
4: Alake
3: Uwe
4: Sopo
3: Sopo olen
4: Nongko la mirado kumo wa mga ala nge ya rumu
3: Ebi
4: Morori wabe na romboro ya
3: Karibu wati wabe
4: Eja nero bi
3: Esi da yuleng
4: Eee
3: Olame yuage
4: Nungyaro gole
3: Eee
4: O si da si zamboro ya
3: Eee
4: Alame yuage ya rara yegi jage
3: Ehe
4: Aranya bengi jaba ngadani
3: Ho
4: Mula girara yuage Ara eja na lulu sabo na jini mbu
3: Egira lulu
4: Nana rayu na aris lagi ni.
3: Ero di duanya, ini apa kau lama leromon? Kena apa kau lama leromon?
4: Itu.
3: Basi, bah, kau nyuwun abil alamika.
4: Oh.
3: Oh.
4: Nana rayu na aris lagi ni, kau dah rayu niya
3: kau. Oh, anda kau rolling.
4: Besok bapak nanti kaji kita jengger lagi.
3: Oh, negara.
4: Minta bapak nanti mesti kita ada amuk kita jengger
3: lagi. Oh, negara.
4: Jengger lagi mesti jengger
3: lagi. Mesti ye.
4: Hebe.
3: Eh.
4: Ayo kita kalau
3: mau
4: berani,
3: kalau mana
4: kita diperhati dulu. Negara. Ayo kita
3: yola lagi
4: kalau lepas ni mau kita jinjing
3: namanya kalian. Oh. Kalau kita ama ama ibi bo sa yola me ibi jenere ntare na ruye bi kama sa adisho anda erigore na ana ridu wongi shure na adisho anda kala kisi ya yola me
4: ayo ito kudali mama yerigore alo nyanakai
3: oo
4: ini kwa yi nga hali kudurungu nono kwa video bolon
3: ama ana wala ngara grama na
4: oo
3: tuonde kia ito anji maro angarin
4: oo
3: ibi wabe maginesi ya yajo nyamali tunganak enche enda enche wongi shure nto kinanya
4: Kaya yo di zaman aku baru bos ni, nello hari ni tu, nello lebar tu, nello nello ini mar mar, nello orang bosu aku jaga lagi, nello ini ini bosu turut say.
3: Oh.
4: Naya kan dulu mikir ada, mikir lagi ada.
3: Eh.
4: Naya mikir ada yo siapa, mikir ada siapa ni mungkin jauh, ni jauh orang kalau nego ni, itu tu dalam musafir kerja tu, nong bosu yang tak tu mana.
3: Eh.
4: Eh jauh lah, nello ni sampai.
3: Oh.
4: Naya allah jangan lagi tu bosu yo lagi tu.
3: Eh.
4: Nah,
3: aku malah berbarang kembali berbarang. Irfan jarang lagi aja, kerana amgar kerja seno nakal nak jalan itu ni.
4: Eh.
3: Yang orang luar ni amgar nyamal aja, kerana serikat itu kerja kau nikah, mesti orang lain makai kerana.
4: Itu
3: bukan orang
4: lain di luar lain makai.
3: Tena memang jangan jadi nakop.
4: Memang, ada ni saya. Abu, ada cara orang bukan ni suara mereka, ada ni suara mereka, ada tu kemari.
3: Eh.
4: Itu bukan orang lain makai lah.
3: Ho.
4: Nah, walaupun nara lagi untuk naik malu jatuh ke naik malu
3: naik. Oh.
4: Erat naja nih begini.
3: Kayaknya orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
4: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
3: orang orang orang orang
4: orang orang orang orang orang orang orang orang orang
3: orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
4: Eni buat, eni punya betul nak jadi mami lalu eh ini buat nak buat kerana ada ni punya tak ada lalu ayuh lalu saya cakap mana perlu.
3: Asyik.
4: Eh, aku ni jalan jual lah hei.
3: Ah, ni aku baru sila buka orang muka saya.
1: Hello,
5: Mayen.
1: Yes.
5: Malashi.
1: Oye.
5: Sugoli.
1: Subabi.
5: Gala yoriyaro ngane di amo sole sere rupuga langkaruni.
1: Eh.
5: Sinira nyana ko bambi ingra endele sile.
1: Ashe.
5: Wana robi.
1: Number one.
5: Mm-hmm.
1: Eh, magyala me. Ka musadi shoga ndai.
5: Ele nara lele.
1: Eh.
5: Ele wana rupuga langkaruni.
1: Oh.
5: Angkanya ni ngade ranya na meu ashamu meu side CV.
1: Itu ni agen domino yang kare, mesti ada ke dua orang kerja tu.
5: Oleh mana?
1: Eh?
5: Kila muda kasih aje.
1: Ho.
5: Nau?
1: Oh.
5: Kila muda ni bampan orang kasih lene.
1: Paju dua lebih boleh solat gua kaje, rumah sini pun nunu ni nak nongol tu guru kini pepe kila nunu show show ni pep.
5: Kibu naga yoga ini ningi ashamu ada na apa kerja galak kerja.
1: Saya mana ada orang ni limikiran yang cara ni nyamal. Nih lo dua nyadu munyap itu munyap nolosi orang yang kita ada pualu. Kaji ni lo enol ada sebar.
5: Enak ada orang nang na.
1: Mhm.
5: Aji, emeri naru ini 27.
1: Hmm.
5: Ibu na.
1: Baik aji saya sahun 27. Nana ada nolosi agen na.
5: Ibu dia agen dua lari ke negeri lo di cara dia royo cara ni ada samu. Ara lagu ringkolong.
1: Amat terbuka yang cara ni sahi.
5: Yeah.
1: Kasih dasar, kasih dah. Endol tu kan nak ke nongi suka yang kare, nak ni yo.
5: Kasih sabu, kore siapa yang kare?
1: Uh-huh.
5: Iri yang kare.
1: Uh-huh.
5: Kore siapa yang da?
1: Uh-huh.
5: Era yang da.
1: Uh-huh.
5: Walau meja kan, yaudah konot tiakir ranyaman lorongan aku, kore walau meja na, yani, nara yang tu kan, di cara yang tu na ulari bu. Ais orang nama tak ada orang kujur loisong gisu. Nyer lain na.
1: Nya tadi aga kanyo saisi dari nak apa? Kian dah orang tunggan ni nong gisu.
5: Nong gisu lagi.
1: Nong gisu lagi.
5: Ii.
1: Ache.
6: Mila Maria mugi shugunya budu kaya hatari sharane miadong.
7: Wajen FM. Ewangan Olo Show.
8: Ewangan Olo Show.
9: Kwa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
10: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako nijibu. Tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
1: Nana kaya 24 TV yola nyingu ni Emopang.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ngo bidu?
2: Less Can TV, no?
1: Yes.
2: Jine, tine wono na channels, mm-hmm. Ni save.
1: Yes.
2: Alafu bilewe jine jipang.
1: Yes.
2: Tone na channels ni scanner.
1: Uh-huh.
2: Baila rumi ndo gina GK 24 TV.
1: Yes.
2: Yes.
1: Kabisa.
12: Wondolowski attacking it. Deflected shot.
13: Ilomon, linki gura na teatua Mayen FM.
7: Airo mwala ini mwani mwabedu kuyadia wala mwale ngigula ndele kuna isili gajiru merishara sidika tugula no frang solitei kutata mwale wala ini mwani rolo mwale mwale wala ini mwani rolo mwale selenge yolo show Agnes nge teacher selenge yen wala ini mwani na gwero ngwe raro angadora na nyanga isula ni naibungira rekodese usire ngwana rangadora ongilomita ni na arato monwald 10 kilometers road race awole dengule nesho mwina selenge yiru yalo ito duwa yengu ngoni shoka tugule la isulu ngwe rara e half marathon wala ngwana rangadora ongilomita ni tigira mwobodi adu ngwe rara na gwe ragi tenkana sa e Copenhagen tolo show le Denmark chumena selenge yolo show ala sirhengara esa na bolega ni mieto second ito mono ime nila big record nge juga tugul na bungira beselenge yolo show Perez Jepchirichi arubiga baiga balo langa alifuniare otikitam chomolo chole Kenya agwa ya rishara lena idrugu diadu na gwera rada chomo Veronica Loleo losidi nyala idida rishara ya rida ngare esa na bolega daiga ni lora ile o second ito no ora gare nga shola ini ngone chome selenge yolo show le Rwanda Florence ni yonguru la ya rishara euni ore selenge ngai olo show grema ki deisila jerono nila ya rishara yongwan chomo nge tichake sida leari agwa nga isula ni tiaro ngera ronga dore World Cross Country Championship na agwa ragi Tallahassee te Florida na lo show lo la Amerikani wale nana olaba wale turugu ndali gini na arato mon wale ningoni mere ngela lo mole ngwera ragi langa gilo mole ngigula ne volleyball wale ningoni langa gilo mon lo ipeta en timo lo show na gigula ne volleyball geji gulo wa Falme Stars anchere eshamu ya wibangi na timo lo show di adwa inkigula ni tini na gigula ne volleyball o lo show lo gilo geji guna African Nation Championship to lo show le Tunisia shomira gulo barnolo ya ngena ni Gideon Tarusa eshamira wwe mine ngigula rinu niye suja ara geru gurugo awole den kigura na rurugo na shoma drum tene bwenti mo loshele Tunisia na shomira bwe mini na kigura ndo se dio guni romo sori se dile tikita mo imete tomo no imete tikita mo imete tikita mo kuni tikita mo imete tomo no ile ni rogaru mo lenti mo loshele Ghana ni bwage sia bwe mini ndo se dio guni romo sori le tikita mo imete tikita mo imete tikita mo kuni tiaru ruru lenye e we na re ngole ne bwa rumore en team olosho le Algeria bwe mini ndo se dio guni tiobo edingo ne shomira ina team loshele Algeria bwe sulo se le dogo ya tikita mo imete tikita mo bo le gwele lo bandolo irengana ni Gideon Tarusa bwa nyo katugulo le sedilia ne boy sulu de gidamo imete de gidamo bo tageni togi olosho le Algeria boy rodolenteri katugul wa boy sulu sedilia oguni de gidamo imete tomo no udo ne 1830 ne weji osiligi te timo olosho le Kenya wale ningoni gindibira mape olosho le banchere eti en team Manchester City ngebe renge cholo cholo ngere sana richara shomaita ngolengo lina rangoro le gulanani Enzo Fernandez Ryan Sheki ngoli yale rangoro le gulanani Antonio Semenyo de nebe ngol na bona rangoro Erling Haaland laidi mele lo banome shomaita boy sulu en team ya Sunderland ngoli imieteuni pore hodu ne rangoro le gulana ni Brian Broberry ngoli uni a hattrick zina gigulan idwe la idimie le lobano mesho mita kwa isulu na gigulan ora gere ngolo la ningoni ne shomire team Liverpool abo isulu en team bona mautiantu are ngigulana gigulana gite Vitality Stadium ngol na bro tromoso de ngoni ngaro ngola gulana ni Alexander Isak tore gaile onom obishana lengi gulan shomire team Leeds United en team Crystal Palace abu gundori tromoso de tromoso risha gano di matokio na jone na Bayern team Fulham en team Manchester United lo gulana ni Lisandro Martinez alangor on goal tina gigura niyago na faida ndime Fulham agora gere angai shironelo Mathias Cunha langorogi ina team Manchester United rodai ganilo bayi lina gigura.
13: Oh, where's it going to end? It's an old goal, it comes off Martinez and that is a calamitous goal to concede. Long range efforts deflected and in and it's Mateus Cunha who scored out of nowhere.
7: Pale ningo ndene gwenke sholo sholo Spanish La Liga na nchere eshomera doingo le en team Atletico Madrid abo isulu en team Real Madrid yaro ngigura ne derby engana sa e Madrid we isulu na gigura ndongo li ari tenabo ngigura na gigura na kite Metropolitano shomera gigura ni Grimaldo Langorogi ina team Atletico Madrid ne ngor gigura ni David Orenjoro en team Real Madrid nelo Anthony Rudiger Langor holega loba ina gigura na shomagi abo ido Ole gurana ni Dean Hutchinson engad na nyogi a red card. Ni mwenye rigira na rishari Barcelona rio na kesha la liga ni dumine ngiguran ho na bo. Na eram point digira mo bo tongi guran na abishana na shomira abo yiguran. Na baya bailo yengi solara na isulu rwa entime Sevilla. Tongo li uni tenabo engor le gurana ni Rafinha. Ngo li uni a hat-trick. Baidi bine, nano Frank Solite yuko tata. Ayo wa gari shara sida.
14: Mayen FM ashire gilwa yok de mosiro
15: bonsai
14: naronyo
15: kimuka
14: lele
15: ngejeko la sho
14: merushi
15: kimana
14: ldamata
15: kitisi emurua eporoko
14: kitingela
15: kineji
14: sankale
15: kilena
14: endonyo ngobita
16: e mayan ewanwan onusho
17: mayan FM
18: iti atwa enkigwana oramati
16: eremaya
18: kiderita neke make mba na ibira yokiro losho iboitare olashe lengiteng simel olesendero
15: olesendero olesendero olesendero
1: kabisa njeri mbara vana saigira na kabu dukwa lalimu ndeko na sairo hii na dama sa taru na yamalaga ni owa rata munu ni okuni
2: yes
1: marijisi ngwana ni kiti kaya bera yamagira nolong
2: mm-hmm.
1: isa yu yalambeyu
2: yes
1: ni dara we ndi bala miru waja saidi wele ni miru waja ngobinyi neja kairu we ndi bala anyo
2: airu waja pi
1: waja saidi abuwa we ndi bala gana ancho ngisho tukote kabisa
2: kabisa
1: mwujia na loto kito gira la unkatia nijiri ulunga nako
2: yes
1: gala unarono nakapuku na rishadoshi na rishadoshi nanyo kusirikali anyakakinyo
2: anyakakilunga
1: nani anyakakilunga nani anyakakilunga nani andaa nanya mbrenulunga nani mera jodimu nongishu ya unyakakilunga nani ulunga nako pindi nanya hama yunguna aja
2: yungura ingishu
1: ama anayiri nilubo nyare sumash nide madharama na dogishu mitumoki elu ninyani ilunga bina ngari ya giraye kaja ala ujua la unyakakilunga nani anyakakilunga mera inyo
2: mera yungare
1: nini asuka laji joe nakata amu nyugwa sarwendu siya yungare sayi na 100% default siya yakaunti na
2: yes
1: Isi ni angkara kafan elin. Isi aja nyo.
2: Angkara.
1: Yes, default na 100%. Nah, ini ana terberake. Jadi jadi udun itu gaya amu. Ibu awak nak ada account soling. Nyer udun kerja rumur gua. Aku dulu nyo.
2: Aku dulu nyo. Yes.
1: Bukan berame ti. Ni ana ni orang sana ni nyer. Kalau orang tabusas. Udun ni angkara.
2: Biar kalau orang nak angkara
1: dia masih ada. Arah jangan agak ji. Ore beldu na nagari ni yalo yu ara kini at least mana nyi nolo me legi ne mo jengema
2: kesiba
1: ne kini ro ala me me nyi no share sabu ne na bayo na ne ngbo ora na ko ne kemanya na yidi mbazu ni la bu yangare fwa ndu yaram fwa yi le gan romon yangare gira enjoy
2: kiri lunga na le mera ina luxury
1: kore 10 20 liters yangare ore beldu mi nare
2: ito shangang msima
1: Nooki pole pole.
2: Mhm.
1: Ah, pole pole. Nemeke soja. Ngonya ayo neja. Ngonya
2: ayo soja.
1: Eh, na rangari ere baani. Nokiti amunwe ngarai.
2: Mhm.
1: Ngo. Kama soja nyo.
2: Ngonye ndono.
1: Kama soja ngonye. Na waje mpisho. Haja na asinanu.
2: Yes.
1: Ni pangalo tabula iyo ngonye.
2: Mhm.
1: Yerimi nyene shay, yerimi nengurma.
2: Yes.
1: Ama la ini ngoni. Ka msaada. Ya rene serikali ni.
2: Mhm.
1: Ida. Serikali ya kaunti. Arashwene national government na marja naaji era ministry ya livestock na isi nje nebunu na aga yungu na yoko tuwanda yungu ngishu
2: yes
1: tuwalike amgolo na wale rambu dori nga lame yu na ranyo
2: emuyen
1: na yungu nasirika lina yungu ya kaja
2: na
1: yungu ya yungu na yungu na kera ministry na yungu na special program na yungu na wale na ministry na yungu yoko nyo
2: enda
1: ni kinya yoko ee Mayan?
17: Walahi.
1: Woi.
17: Soba.
1: Soba oleng.
17: Joy lele na ka uja na rok.
1: Ka ka ne bodi na rok.
17: Aje we ni ja ngare ngiro.
1: Ya ngare ngiro.
17: E na lo na wor da long la.
1: E ba e.
17: Ore na di MC la no a ni na le gara.
1: Ehe.
17: Sor da fa na yu len tu.
1: Yes.
17: Walahi na ngai na ra be yo na ge do na ji. Ji ge ke ke no da fa na ji da se yo. Walaupun sangkai rezeki, eh, jomlah selagi jangan berjamu, kan nyamalan.
1: Hehe.
17: Ini nyamal orang yang lama ini sih nak apa nak itu ngomarai.
1: Hehe.
17: Ibu yang kare.
1: Yes.
17: Ibu yang alam dah alam tu orang kisuh.
1: Hehe.
17: Ibu yang mahal tu mana?
1: Oh.
17: Walaupun sangkai marai.
1: Hehe.
17: Ini Allah di kau. Ini dia dia orang yang apa orang kara?
1: Ibi.
17: Orang yang sangkai ini juga ibu. Bayi, ilari saya tu lari bola ni dia tu nak jadi ayat juga ayat lagi orang itu bayi. Tapi dah mula mula lain ni, apa yang macam apa yang nyamal?
1: Itu apa yang kiri kan?
17: Ah, ya aji.
1: Banyak apa kerja juga rais.
17: Kalau ni, ini jaga sih. Le kita hisap.
1: Asyik amunyo.
17: Hahaha. Jadi yang hari bola ni sangat yang nak awak le. Ini lori jadi.
1: Dan asyik amunyo bu.
17: Ya asyik amunyo bawa naik dah dah naik.
1: Eh, bawa mak baju sih kerja swaili.
17: Eh.
1: Mgeni nchuo mgeni apone yani karibu olomani pishi olobe nyangang
17: olo nyangangai nare na ina
1: baa nyabanji ujua nda inolong
17: baa nyabanji ujua nda inolong baa nyabanji ujua nda inolong
1: aya amari natina wop kanywa nangul kwa la melo nkishu kwa lolo nga na kiongure
17: ebol muj
1: muj
17: muj ama nasi langanya na ino
1: ehe
17: Boleh sila kena, boleh gua apa? Orang yang lagi jauh apa?
1: Oh.
17: Ya boleh apa?
1: Eh.
17: Ingin lagi ni boleh jauh.
1: Oh.
17: Alang yang sangkai orang kudu bawa apa ni kita itu? Ingat rasinje si Romi.
1: Mhm.
17: Hai. Bawa ramai yang kisuh.
1: Oh.
17: Hai. Alang yang sangkai mana?
1: Nyawa kaisa kaisa naik halih, mesin lagi. Fertilizers. Teji na kitoko nduru yeye kabish tibeka shimbi ya amwe na samu ngabalanga nyana ikaja njake ba eh niji yeye gas niji yolo bogi mm ne wodna sangu rin njo ke kinjing lala lala ike lala mayen
19: alo alaje
1: oye
19: uba
1: subo leng
19: alonga ndo do Daniel Mereko rembuero
1: oke ehe
19: aro ni ora ajani
1: yes
19: Allah,
1: Allah,

0: Shankai, ashie keji ruth na hilo hilo sungolio doi Itabagiana yoro isa saba na imata kanyo wana tungunio na apisha na Kikira daki ake abu doka kikira jo Wala ini mwantia kuna sairu yena dama
1: Intun or maida
0: Enjo duyo nduno sokoni linyi Namugu mudoshi nduno enyo
2: Sokoni
0: Nini akolo nduna nyawoshi adol Tokono olo ini Yula na mbaru masai Tulos niri masai akurumukurani Kabisa Yari shuwa chani amo alame sai na sabu wale ndo najira pete lele na karole
2: yes
0: sawa ni shiriki sana show nyuki shiriki ile nyo kuwa rugo noshi tani show tara la juke la yo nyuki kombe ebu shiriki sana mara romingana kisa na maana rai bunga nje kula masela ile sana amon ki sese na pia bu
2: yes
0: na beken kana ile sholo nganu
2: eh
0: na beken nyo
2: nganu
0: mara nganu sabu sio nguruma kayi Kaka mama jadi yang kurma sabu tiaru.
2: Mias naik sih.
0: Kan mias sih.
2: Wah.
0: Nah, imagine ada satu orang masa yang udah ngiya nih kan ngiya deh ni. Ada satu orang masa yang habis orang bayar orang masa udah nyow.
2: Ngiya.
0: Nyow asli dana. Orang itu lami dek namu endoi we nado original. Merah hamju ni kira nyow.
2: Kira nak udah dulu.
0: Kira ngiru kuara. Jadi kira dulu naban aja. Dia bangang ni pegang kurma.
2: Hai.
0: Ada film yang kurma nyow.
2: Oljani.
0: Ya neru na. Barang kita agak rosu nyow.
2: Kurbu.
0: Ya ani orang kaya roshan na na kurma
2: amga
0: na doin kiri ni kaya bingkut guni arah shuni walchani ni roshul meno orang ni kaya merak
2: ay
0: kalau guna kalabik pagi ar naru ye
2: macam kurma vedela
0: ada vedela orang kaya roshu orang masa dua seran aja dasar orang masa mienya dua kaji merak jenis sajut and dasar kabisan na gogoya tu nebar logonya orang bayar kita pun orang masa ilam ini kiri aja Lori je papa, soba. Ajo nasi nanu.
2: Kumpe. Aya. Ingurumai gimira gini.
0: Mungkin ajuzi. Kalau dia kosho ujin le nyo. Lori masa kosho do ujin merah. Lagi dua kaja. Ajaru. Ajo kita bayar lagi baca nyoji. Soba. Enak bawa ujin nyo.
2: Baca nyoji.
0: Baca nyoji. Nih bung agen jelas sendul aja apa ujugi. Nih bukur kini. Nabi lekai lemenyo.
2: Lemil.
0: Lama lah dua ratus lagi. Nalang normal jenis sabu. Kayu nak alat. Tuan saya la gerai tu. Wapi. Jadi urusnya rantu naji nasar masa ni biasa lah. Entah apa lagi. Orang naro ni meren dah.
2: Kabis.
0: Amanya urusnya usjek yang kisu. Bela api yang kurma. Bela amur nado kisu. Angan naro mana nak kiri ni bu.
2: Iye.
0: Nih yang nak kau jalan nyerupian ni. Nero nyari nyeramianyo. Nado siaj. Biasa dah nyo. Isi ayo ngkwenye na Ore ye Ni uri ya ude kaja Ainyal Kaina ajo gure na ukora marabal Amo nena na njele shiki jontu nanyo Oroma eda Nano shi ntu negra ikili wano Ndo ni uri kias Neme kaja Neme sidain Viru faida Nibu kwa lekay Niru njero na No sa faida De haki Kisi yo kuno faida Amo na ribiri bihera Ure biri bihera na kaji gire ngoro Faida.
2: Faida.
0: Aminyana jia sebara. Aminyana medua. Minyana faida nadua.

0: Yes, nanti nak jadi alaini moni skizatun.
1: Yes.
0: Nana skizatun alaini moni.
1: Yang
0: saya jadi noto, raya kelihatan jodoh dia ragu sungguh lemesh motor 3175. Mungkin kan orangnya
1: skizatun.
0: Tuntutan maju ragu kelihatan anjo. Ole pesho.
2: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: Lagan tikita mumiet ninja nage oro nengor pewosh nage sato monare enteva nikinoro nago singolo sida yoleng tini weji nagra naja jikola iningo ni keje na murua niti hikanga ilole graye iwa kina age enteva na mayana hamwe shomo yu kerishata by the way oleng Lagan tikita mumiet ninja geron kiata nage teadu ingiresheni tenari shata nage elelere maya nfm na ina nage biyagra ajugi iria kwe kwaji Andolda aja by the way ke yunesha renalo ya Nairobi Andolda nchana aja gira irobironye vizuri Inataka kunyesha huku Keja ina murua niti yola ini ningoni Na ngailoli gira ya yuwa kinage enteipa na mayana Tukimaliza muadola jo eloro yuwa gari shataka tukul Mayan FM hello
1: Hello Mayan
0: Mayan ina
1: Arage
0: Wee
1: Hala nanga igin
0: Supo uleng
1: Anda ama mantitika
0: Karibu uleng
1: Era ama liwa ulende basitai
0: Asholing norosi yanage enteba na mayana Mayan hello Yerudungi nasimu pole sana Mayan hello
2: Elde
0: Wee
2: Suboling Ano santo robega
0: Ehe
2: Ajiba kasi
0: Ho
2: Ayo agar ma tende besedai
0: Ehe
2: Angkang oleh sentuh yang bawa ini di musangke.
0: Ho.
2: Oh iya yang lain itu dia pakai.
0: Hah.
2: Ingin orang yang handal lagi dia pakai.
0: Hehe.
2: Oh iya yang kita sendal orang apa agalan ini tu.
0: Asholeng, norosi ente pasi day.
2: Beri yang kerana tuan rawi kaiti pakai.
0: Asholeng. Pakai sewa kontrani. Mayan, hello.
3: Hello.
0: Wei.
3: Hai, semua ni apa?
0: Semua oleng.
3: Ia semua naik lorang aku begini kurang lagu.
0: Hehe.
3: Ia masa bulan ni pasi day.
0: Hehe.
3: Sama sa shenting ni dahi marunyo ma edia na hula marunyo
0: Ho
3: Nuangka sa lola gurao
0: Ehe
3: Wole liwira nilu yudila
0: Ehe
3: Wole mashabi ko Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe
0: Ashe Oling
3: Ahi Yandawi
0: Ashe Mayan hello
4: Eski ahi
0: Oe
4: Bari ya nangolo ngakumo
0: Kisida yoling Eki seria ni kinchanga ya nashe.
4: Ashe.
0: Amen. Ehe.
4: Tena mara bala kwana ni alevan kesia.
0: Ehe.
4: Oh, ya rafia na mali kama yana.
0: Ehe.
4: Tatu boya angai.
0: Amen.
4: Mwana na mera ni mwilo, itayelo.
0: Abayelo.
4: Ade na lana randa ramara ne.
0: Ehe.
4: Ntra la yelo ina dinansi kibera rene.
0: Ehe.
4: Mama chari ya mama jimoi
0: Ehe
4: Mama bendiri ya ndanya nyana la mali hali lamba la hai
0: Ho
4: Mama sambe ya mama dibo
0: Mhm
4: Tenebo mama ndivika mama meshak
0: Mhm
4: Meshak lelo sei
0: Mhm
4: Mama na disinye janda wapa kisinye adalat
0: Ehe
4: Orebeka rare beula
0: Ehe
4: Wala ini nino po gino wa shabi po gino Oyempo wala izi yengi leheni amu Erara dimpa ngalai nyanga amu Strakolo roi
0: Eto odo rodi duwa asho leng mamangisha
4: Aya mwajana ya nagiru kiyelo
0: Aya ata yolo duwa kita hapo Eto nyeru wa shesimu
4: Ay irura kiyelo kama irbiana nyekimpor
0: Asho leng
4: Aya
0: asho Asho mamangisha ina Nikira naga ajola ini nguk, kita disyara nageron kiara lega ni tikita, nagira naga ajogi milamari, kishukunya tadi syara anemia doh.